ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami menjejakkan kaki ke bumi berkah.

0: doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal wa ja'alha khalisatan liwajhika al-karim. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Udah masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada Auda yang sudah pun selesai melakukan tugasan di hari Isnin ini, dan juga apapun tugasan yang tertinggal kita selesaikan satu persatu di keesokan hari. Kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM pada masa ini, diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digolkan, dan juga kita akan bacakan cerita Auda, pengalaman masuk kedai Auda. Di sini kita ada Haja Gosni alias Haja Rosni di Bukit Beruang. Katanya selamat petang dan bertugas, semoga ceria selalu, panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang tidak putus-putus kita ini semua, dan rakan-rakan yang mendengarkan Radio Harmony FM nomor 1 katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini ada mengongsikan juga tajuknya membeli tersasar. Aha, aku sendiri pernah membeli barang-barang makan belian $70 katanya, tapi tersasar ke balah pakaian pulangnya. Terlihat cadar dan selimut katanya satu set lah itu. Satu set, mana lagi warnanya lawa katanya, murah lagi harganya. $60 ke $70 katanya. Tapi okeylah, bukan selalu. Satu kedua kali pakai okey lah, jadilah. Dan juga dikongsikan di sini pantun dua karat saja katanya. Keadaan cuaca RPN Kampung Bukit Beruang Tutung, syukur alhamdulillah panas. Adakah itu pantun? Tetapi tidak apa, saya akan membalas pantunnya. Berjalan-jalan di pagi hari, berjalan-jalan di petang hari, sambil mendengar Radio Harmony. Terima kasih pantun yang diberi, kami di Harmony sentiasa menemani. Jadinya kepada Auda, cerita masuk kedai Auda, kongsikan pengalaman bis kita. Mungkin Auda pernah masuk kedai, akan tetapi Auda lupa untuk membawa wallet ataupun beg duit Auda. Hantarkan ke talian WhatsApp 83339 41. Kita akan bacakan beberapa cerita yang ada di sini. Terima kasih kepada Auda yang menghantarkan sapaan dan juga cerita Auda. Sebelum itu kita berhibur dengan lagu seterusnya, UKS, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YAEIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dia tu bakal pengantin, calon pengantin lari kah?
2: Ish, Ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
2: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
2: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
2: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Has bertubi mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terus kongsikan cerita masuk kedai Auda. Kongsikan pengalaman bis kita. Mungkin Auda pernah masuk ke kedai tapi pakai selipar stampik lain. Nah, hantarkan ke talian WhatsApp 8333 9641. Di sini ada satu yang dikongsikan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Pernah sekali katanya atu singgah ke kedai kan balik tempe. Terlihat kepayas. Balik rumah makan pulang kepayasnya. Tempe di mana? No comment katanya. Terpaksa pospon masak sambal tempe. Lain dihajat, lain disimbat. Dari Jah ER. Terima kasih dengan perkongsian ceritanya. Seterusnya kita ada di sini DJ katanya. Kalau saya punya cerita macam ini katanya. Masuk ke kedai runcit, contoh konon-kononnya kan banyak membeli barang-barang terutama makanan lah. Banyak sudah diambil sampai tah ke kesia ni kan membayar rupa-rupanya dikira barang semua belian itu. Tabal mua katanya. Rupa-rupanya indah bah cukup duit ani katanya untuk membayar. Paksa dah dibuang-buang barang atau jangan dibuangnya. Mungkin di ketepikan lah. Yang diambil atau tinggalkan saja barang yang penting-penting atau bermalu juga katanya. Terima kasih dengan perkongsiannya juga. Dan juga ada lagi satu di sini daripada Babu Ans di Kuala Belain. Masuk ke kedai biasa hajat 2 beg kantong. Niat hajat nada lebih dari 10 barang. Jadinya banyak. Banyak kan di Bali, banyak mesti sedia beg katanya, terutama barang-barang dapur macam jadi macam-macam jadinya Babu Bali katanya. Kalau ada husband, Babu jadi kusut, nada dapat dibiar makin banyak barang katanya. Buka kedai sekali katanya buat kedai di sebelah rumah. Itulah. Seterusnya kita ada sapaan daripada MEE29. Terima kasih dengan kesapaannya katanya. Mantap-mantap lagu petang ini. Dan juga ada request daripada Leha di Katok. Katanya request satu lagu EYE. InsyaAllah kalau ada masa insyaAllah akan diputarkan. Seterusnya kita ada Pangeran Liverpool juga mengongsikan. Aku kalau ke kedai, kalau pebinian berkirim, mesti sediakan list barang. Pasal kadang-kadang lupa. Dan juga cukup lagi dengan gambar tu. Takut salah balik lurus tu kita. Kita ni sebagai lelaki ni pastikan lurus dia punya barang yang akan dibalik. Kalau hanya bawang, pastikan bawang apa? Bawang merah, bawang putih ataupun bawang purple dan sebagainya. Pastikan betul-betul ya kalau ada gambar sertakan sekali. Baik, kita akan berhibur kongsikan dengan selepas ini. Kita akan berhibur dengan lagu daripada kumpulan Spin di Selubung Rindu.

Baik, Harmoni FM 94.7 FM. Terus kongsikan cerita masuk kedai Auda, kongsikan pengalaman habis kita. Mungkin Auda ada membawa anak-anak, akan tetapi mungkin bajunya terbalik. Ini pun salah satu cerita. Kadang-kadang kita ni bila geragaskan bawa ke kedai membeli barang, barang susu dan sebagainya, kadang-kadang kita ni lupa dengan anak-anak kita ni. Baik, di sini ada satu lagi cerita. Peristiwa ini mungkin selepas tahun 2000 onwards katanya, barangkali. Ceritanya macam mana katanya. Kawan saya itu sedang mengupi di salah sebuah restoran di Pekan Muara. Apabila beliau ternampak saya, beliau telah mempelawa saya, duduk sana-sana sama-sama katanya mengupi. Apabila beliau hendak membayar, rupa-rupanya lupa membawa beg dompetnya ataupun walletnya. Akhirnya saya sendirilah menolong beliau untuk membayarkannya. Kiriman daripada Haji Arifin bin Haji Mohin di kampung Serasa Muara. Itulah katanya, kemari tah, rupanya minta bayarkan. Tidak apa, mungkin rezekinya hari itu. Seterusnya ada sapaan di sini, lawa-lawa katanya lagu Patang Ani. Terima kasih, Alhamdulillah. Katanya ikut berkroke je dalam keritanya. Terus berhibur. Kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Kita akan dengarkan lagu daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah.

0: والعصر
1: demi masa.
0: إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ
1: sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال